0: atau fakta nih?
1: Healthy people, ada yang percaya minum air lemon tiap pagi bisa nurunin berat badan? Eits, mitos tahu, lemon emang bikin segar dan bantu pencernaan, tapi nggak otomatis bikin kamu kurus. Berat badan turun kalau ada defisit kalori dan olahraga teratur. Jadi jangan bergantung sama minum air lemon aja ya, healthy people. This, KC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Paulista and Noverina.
1: Kalau misalnya ada tolong dan terima kasih, itu si AI-nya memproses lebih banyak teks. Jadi kerja servernya lebih berat dari, dan konsumsi listriknya meningkat.
2: Oh, itu meningkat ya. Jadi nariknya ke,
1: betul, jadi menarik ke operasional nih, merugi jutaan dolar.
2: Gara-gara tolong. Ini masih saya malam, tapi bagus dong kalau begitu.
1: Betul-betul. Ini menurut gue sih lebih orang banyak gak enakan ya.
2: Misalkan kayak
1: GPT ya.
2: Orang kan bener ya kayak tolong
1: buatkan
2: bla bla bla segala macam bahit, gitu. Terima kasih. Kalau misalkan nggak pakai gini, buatin ini Ege gitu.
1: Ini gimana ya kalau bener emosional ya bacanya.
2: Eh buatin ini Ege gitu.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih nggak happy? Masa iya?

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Sebagai cowok satisfying banget ya kalau dapat layangan tuh dari layangan putus gitu.
2: Nah,
1: ya?
2: Gue enggak lagi karena gue enggak suka main layang, gue enggak bisa main layangan malah.
1: Wah, kalah lu.
2: Nerbangin layangan aja enggak bisa gue.
1: Wah, gue anak layangan banget.
2: Dulu waktu sering main layangan, gue tuh sering anak kecil yang tipenya megangin benang temennya.
1: Oh, iya.
2: Nah, itu tuh gue tuh. Gue senang lihat tapi gue enggak bisa mainnya.
1: Enggak bisa nerbanginnya ya, gitu ya.
2: Main layangan tuh enggak bisa gue. Udah lu gulungin kabel gue. Oh, iya deh. Ya udah gulungin kabel. Kabel lagi. Kok kabel sih?
1: Benang.
2: Kabel. Ya itu masang internet. Kabel mah ya masang internet.
1: Kok kabel main layar lagi kabel
2: itu masang internet lu.
1: IT lu.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Hey healthy people, siapa nih yang suka tidur siang? Tahu nggak sih kalau katanya kelamaan tidur siang itu nggak bagus? Tapi faktanya kita perlu tidur siang cukup 20 menit agar lebih fresh pas kerja. Tapi jangan kelamaan tidur siang juga ya healthy people.
2: This KC 93.4 FM.
3: Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkaliku bilang, sembunyikan.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya.
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: Welcome back di Bogor in the Morning di hari Jumat 8 Mei 2026. Di Bogor in the Morning barengan lagi Noverina dan Almond Rista sampai jam 10 pagi. Kita temenin ya pagi hari ini. Betul. Di menuju weekend. Yang mau sapa-sapa request lagu, kita tunggu lagi di WhatsApp di 0877-80-934 atau DM di @kisiafmbogor. Yes, kita tunggu dan nanti kita bakal balik lagi. Tetap stay tune di Bogor
1: in the Morning.

0: Best Morning.
1: Bogor in the Morning.
2: Bogor in the Morning on KCFM.
3: Hai Dit,
4: gue habis dari Singapura nih.
3: Wah,
4: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Ada delicious ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
3: Dari Wings Food.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wings Care.

0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Good morning everyone. Wilujang sumbing.
0: Wilujang anjing kalau pagi.
1: Dan selamat datang juga hari yang baru.
0: Oh, asik. boleh.
1: Yes, dari Jumat 8 Mei 2026. Semangat pokoknya untuk hari Jumat ini. Sudah di hari Jumat ya, sudah hari yang berwarna hijau, jadi semangat untuk hari ini.
0: Betul, apalagi kalau lo yang tidurnya nyenyak semalam.
1: Wah, ya.
0: Nyenyak kan bangun pagi.
1: Sepertinya tidak bermimpi saya.
0: Iya, nyenyak terus bangun juga segar gitu. Maksudnya pasti semangat untuk jalani aktivitas hari ini, apalagi hari Jumat.
1: Betul, betul.
0: Besok Sabtu libur.
1: Yes, betul sekali. Jadi semoga tidur hari ini cukup. Terus bangun-bangun juga bisa semangat lagi untuk kerja hari ini.
0: Benar-benar. Apalagi kalau pas bangun nggak ada yang sakit gitu kan ya?
1: Oh iya.
0: Kayak punggung kan juga lumayan salah satu apa ya yang sering sakit kalau bangun tidur gitu.
1: Betul.
0: Nah, orang Jepang ini katanya biasa tidur di kasur yang justru tipis tapi lebih jarang ngalamin sakit punggung.
1: Oh gitu. Kalau di sini kayak kasur Palembang.
0: Kasur Palembang ya? Betul. Namanya kalau di Jepang tuh kasur futon namanya.
1: Futon.
0: Iya.
1: Tapi bukan dari beton.
0: Bukan. Kalau dari beton beneran keras tuh.
1: Benar.
0: Tapi ternyata anehnya gitu. Kasurnya iya. Tipis tapi mereka jarang kena jarang. Sakit punggung katanya.
1: Iya.
0: Dan itu adalah rahasia orang-orang Jepang. Masih bisa bekerja di usia 60-an.
1: Yes,
0: kan kelihatan betul. Dia pinggangnya enggak sakit karena tidurnya
1: karena
0: di kasur tipis.
1: Karena tidur di kasur tipis.
0: Ngapain lu beli king bed?
1: Ngapain beli kasur tebel yang kita sampai tenggelam gitu.
0: Tipis di Jepang tipis juga bisa bikin punggung lu oke-oke aja.
1: Iya, betul. Kita di sini kasurnya sejengkal lebih ya.
0: Bener.
1: Kasurnya, ya kan sejengkal lebih loh.
0: Gue berapa ya? Gue kayaknya hampir sejengkal dah.
1: Gue juga sejengkal ya kayaknya.
0: Iya.
1: Kasur.
0: Ih, aneh ya orang tadi di kubing. Terus berhenti. Jelas ya.
1: Gue juga lihat ijo tadi.
0: Iya.
1: Yes, tapi ini ternyata rahasia punggung sehat untuk orang-orang Jepang ya. Untuk sesimpelnya tidurnya di apa namanya kasur lantai gitu.
0: Kasur ya, sering lihat lah kalau di film-film Jepang betul, atau di betul. Anime-anime mungkin bisa dilihat gitu.
1: Betul sekali. Karena katanya permukaan yang kokoh itu bisa membantu mendistribusikan berat badan secara merata dan menjaga kelengkuran alami tulang belakang kita.
0: Betul.
1: Gitu. Dan kalau katanya kalau tidur di kasur yang terlalu empuk itu resiko untuk membuat posisi tulang punggung kayak tenggelam. Dan itu baru tuh that's why kayak memicu pegal-pegal nyeri otot gitu pas kita bangun. Ya, bangun punggung gitu.
0: Bangung.
1: Seperti itu guys. Oh iya, make sense sih.
0: Tapi juga kamar jadi luas katanya kalau kasurnya gak terlalu gede kan.
1: Oh iya betul.
0: Juga sih.
1: Iya.
0: Iya kan.
1: Betul. Mereka tuh emang ya. Iya ya. Kasurnya kayak yang cuman satu orang gitu. Terus kayak simple. Bantalnya juga ya simple gitu. Yang kayak buat menopang leher.
0: Betul.
1: Dan tidak ada guling.
0: Ya kalaupun memang di kamar itu pasangan harus tidur berdua ya. Ininya kasur tipisnya ada dua ya.
1: Ada dua, betul.
0: Jadi gak yang satu gede gitu.
1: Ya kan? Yes. Betul sekali. Nah boleh dicoba
0: guys. Iya, kita dulu ngeliat kayak gue pertama kali lihat begitu kan di Doraemon tuh.
1: Iya benar.
0: Iya kan?
1: Terus di Nobita
0: Shinchan. Tidurnya di lemari sama Doraemon ya kan kita ngeliatnya kayak lemari kan. Itu padahal tempat tidur ya.
1: Digeser ya.
0: Iya digeser kayak kok tidur di lemari sih.
1: Bener.
0: Gitu. Enggak punya kasur.
1: Iya.
0: Nah, kasurnya kasur tipis gitu kan?
1: Benar.
0: Iya.
1: Tapi ini di kasur yang tipis. Iya literally tuh kita kan bantalnya gede-gede banget kan.
0: Iya benar.
1: Nah, itu kayak bantalnya literally yang kayak udah buat nopang leher aja.
0: Iya.
1: Gitu guys. Tapi ini nggak ada kayak rekomendasi ya ketipisannya tuh berapa senti?
0: Betul nggak ada.
1: Nggak ada. Tapi yang literally yang tipis lah yang kalian tahu gitu ya.
0: Mungkin di kita apa kasur Palembang ya?
1: Iya kasur Palembang.
0: Kasur Palembang. Terus ada yang apa namanya?
1: Kasur kapuk.
0: Kasur kapuk terus.
1: Tapi kasur kapuk juga empuk.
0: Iya, tapi dan tebal. Itu juga kayak tebal juga dan berat tahu itu kasur kapuk.
1: Betul, betul.
0: Gua dulu ingat.
1: Oh, jangan sampai basah deh itu.
0: Iya, zaman-zaman dulu waktu kecil tahun 19 berapa ya itu.
1: Iya.
0: 9 berapa ya? 95, 94 gitu.
1: Mm-hmm.
0: Gue coba untuk bantu-bantuin
1: ngangkat jemur ya. Ngangkat
0: jemur itu karena abis dijemur gitu gue mau loncat-loncat di kasur.
1: Iya, benar.
0: Di luar gitu kan.
1: Betul, betul, betul.
0: Terus berat banget itu.
1: Lu warna apa? Kasur itunya, kapuknya?
0: Biru apa hijau?
1: Gua warna pink.
0: Biru apa hijau gitu.
1: Soalnya gue suka ngangkatin ini ngejemur.
0: Iya, iya.
1: Nah, itu kalau abis dijemur bener-bener enak banget.
0: Iya, iya.
1: Pas malamnya tidur pakai itu enak banget.
0: Bener.
1: Empuk dan itu tuh adem kan.
0: Iya, iya.
1: Adem juga gitu. Kena spray beuh.
0: Sebelum ditemukannya itu ya spring bed itu.
1: Benar, benar.
0: Yang ada per itu ya.
1: Benar, benar. Kasur kapuk lebih dulu ada.
0: Sama yang ini sekarang tuh suka kayak modelnya kayak karpet tapi ada.
1: Oh ya, ada raspurnya.
0: Ada apa namanya?
1: Ya, bulu raspur itu.
0: Itu ada. Tapi itu terlalu tipis itu. Kali ya.
1: Itu juga ada tahu ketebalannya bisa dipilih.
0: Oh, iya bisa.
1: Iya bisa kayak 5, 8, 12
0: gitu. Ini ada loh yang kayak karpet.
1: Mm.
0: Tapi ada kayak foamnya gitu.
1: Ada foamnya.
0: Yang kayak roti.
1: Kayak roti.
0: Enggak kayak roti sih.
1: Oh, yang ah iya iya iya iya.
0: Kan,
1: iya. Tahu.
0: Lu mungkin pernah lihat ada di kamar kosan laki-laki yang warna biru.
1: Iya. Benar.
0: Ya, yang apa yang kayak modelnya kayak kasur Palembang tapi lebih tipis, tapi kayak karpet gitu.
1: Betul. Tapi sekarang mostly banyaknya yang itu tuh yang karpet yang bulu-bulu itu.
0: Iya, benar.
1: Jadi kayak ditaruh di ruang tengah kan itu tebel dah, bisa sambil buat tiduran juga.
0: Kucing sih betah di situ.
1: Kucing, benar, betul.
0: Iya kan?
1: Kucing betah yang di alas yang tebal-tebal juga. Betul sekali.
0: Karena kita dari tidur tuh kita menentukan kita besoknya kayak apa tahu.
1: Betul.
0: Kalau tidurnya oke, besoknya juga kayaknya oke.
1: Betul. Gitu. Coba lu ketarik uratnya.
0: Itu kalau lagi kebangun gara-gara ketarik itu enggak enak banget.
1: Iya, yes, betul. Itu mau mandi aja ngamut ya.
0: Iya, aduh.
1: Iya, mau diajak ngobrol juga ngamut gue
0: kayak ngebayangin sakit, rasa gitu. Sakitnya juga males banget. Lu pernah enggak sih? Kayaknya pernah. Semua orang ya kayak kram.
1: Iya, pernah gitu. Deh. Kram pas tidur tuh kayaknya kita gak ngerti ya pas kita ngulet.
0: Ngulet iya,
1: ketarik,
0: jadi kayak ketarik
1: ya.
0: Gitu terus.
1: Betul.
0: Kenceng banget si betis.
1: Betul, betul.
0: Aduh, situ.
1: Iya, benar-benar. Dan itu kayak paginya tuh masih berasa gitu.
0: Itu kan berarti saking sakitnya kita mungkin lagi deep sleep kebangun sampai kebangun ya.
1: Iya, betul.
0: Kayak otak kita, "Woi, bangun, woi, sakit." Iya kan?
1: Benar-benar. Otaknya kan gak tidur pas kita tidur.
0: Gue kebayang sih.
1: Iya sih.
0: Gue kiri kanan udah pernah lagi gue.
1: Iya, gue juga pernah.
0: Tapi lebih sering kanan gue.
1: Oh, lebih. Iya, gue juga lebih sering kanan.
0: Lebih sering kanan ya.
1: Betul.
0: Kiri jarang tapi pernah kiri kanan.
1: Berarti kanan yang lebih sering ngulet.
0: Terus kayak kalau lagi gitu tuh betis kayak kenceng banget ya.
1: Iya, betul.
0: Kayak kita lagi kayak apa? Kayak berasa kayak pemain Eropa gitu.
1: Iya, benar.
0: Main sepak bola.
1: Benar.
0: Kenceng banget. Messi ini kayak betis Messi lah. Betis CR segitu kali ya kerasnya ya. KCFM, it music station.

0: Dengerin Kisi FM bisa streaming juga loh di kisifm.com.
1: Sepeda.
2: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Deng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap, cantik.
2: Aceh.
4: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
5: Asik, kita di pantai,
1: coy. Yoi.
5: Aduh, panas tahu.
6: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
5: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
6: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
7: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Justus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
5: Seger. Chill abis.
6: Air kelapa mudanya real cuy.
3: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
8: Just jus kelapa muda. Gercep banget.
7: Just jus rasa kelapa muda. Segernya chill, air kelapanya real.
8: Langsung masukkan just jus.
9: Dari Wings World.

0: our social media at KissFM Bogor.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh, iya?
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.